0: sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro lebih dari jamu tetes biasa.

Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Masih di Minggu Seru, pokoknya joget. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di hari Minggu 20 September 2026. Ya, mudah-mudahan kita bisa menemani dan menghibur saya Manggis semuanya dimanapun Anda berada dengan segala aktivitas yang sedang berlangsung ya di pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung, selamat pagi, yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada juga semuanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya, kalau dua-duanya sehat, insya Allah semuanya apapun dijalankan berjalan dengan baik ya pastinya. Oke deh, untuk menemani suasana pagi Anda seperti janji saya tadi, yang pengen ikutan gabung silakan aja telepon di 24187, boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasifol, dan juga langsung aja ke nomor WhatsApp juga ya. Jangan lupa passwordnya, pokoknya joget. Kalau sudah hari Minggu, jogetnya pakai lagu dangdut. Iya dong, secara Radio Manggis ya benar-benar menyajikan ya, memberikan hiburan yang memang mayoritas banyak lagu dangdutnya. Ya, baik itu lagu dangdut yang berbagai macam genre gitu ya. Kita mengikuti perkembangan tren zaman seperti apa gitu saya Manggis ya. Mungkin yang zaman-zaman dahulunya suka dengan lagu-lagu yang klasik yang memang original banget. Setelah pergantian tahun yang berlalu, mulailah timbul versi-versi yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk pagi ini, kita akan memberikan Anda yang memang lagunya dangdut yang natural, dangdutnya yang alami banget gitu ya. Memang penyanyi-penyanyi senior yang akan kita putarkan. Apalagi untuk Anda yang suka dengan penyanyi Elvy Sukesi, Roma Irama, Maggie Z, Hamdan ATT, Ona Sutra, terus juga ada siapa lagi ya penyanyinya, ada Rita Sugiarto juga, Mansur S, Maggie Z.

0: Ed ya, Caca Handika, Leo Waldi ya, dan yang lain-lainnya. Pokoknya saya manggis tau lah ya, kalau sudah penyanyi-penyanyi dangdut yang masih enak dan nyaman di kuping didengar lagu dangdutnya. Karena memang lagu dangdut yang lama itu gak bakalan hilang gitu ya. Karena memang ciri khas lagu dangdut lama itu, syair dan lirik lagunya itu benar-benar yang alami dan original.
1: Berdangdut semuanya pasti senang, berdangdut irama musik ceria.
0: Yaudah deh, menemani minggu pagi Anda, yuk kita tes-tes dulu siapakah kira-kira yang sudah pada berebutan megang handphone ya, untuk ikutan gabung di Minggu Seru Pokoknya Joget ya. Halo Minggu Seru
2: Pokoknya Joget.
0: Iya Mbak Aje.
2: Mas Ale.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kabut banyak.
0: Kenapa Mbak?
2: Kabut banyak.
0: Waduh, bukan banyak lagi.
2: Banget.
0: Aduh, penuh sekota Jambi ya.
2: Sama aja.
0: Sampai nggak kelihatan rumah tetangga. Ketutupan
2: yang
0: semuanya.
2: Yang cuma nampak duit aja.
0: Aduh, duit juga nggak nampak ketutup kabut hari ini. Biarpun warnanya apa duit, aja. Ya? Karena, kenapa?
2: Karena kita nggak ada uang.
0: Iya, karena memang nampak. Lagi nggak megang duit, jadi nggak nampak duitnya gitu.
2: Yang nampak duitnya tuh Bang Ijel sama itu, Bang Rudy.
0: Oh iya benar, itu toke-toke. Toke-toke itu ya.
2: Banting.
0: Betul. Toke-toke kebun juga banyak nih di Radio Manggis ya.
2: Iya, Bude.
0: Bude silat. Toke-toke padi ada Cik Rusli.
2: Nah,
0: tuh banyak lah. Pokoknya pendengar Radio Manggis ini banyak toke.
2: Toke,
0: Yunian
2: benar.
0: Oke, Mbak Ajeng sehat ya semuanya.
2: Selamat,
0: alhamdulillah. Ya udah dangdutan dulu.
2: Penting, Mas, ya.
0: Kenapa Mbak Ajeng?
2: Ya, kesehatan itu penting.
0: Oh iya betul, nomor satu kesehatan dulu ya. Kalau sehat itu apapun itu bisa dilakukan.
2: Biar makan cuman sama garam ya.
0: Semuanya itu nikmat gitu ya.
2: Banget.
0: Oke, siap deh.
2: Lagunya Rumah Mungil Moreh.
0: Rumah Mungil, oke siap.
2: Itu untuk orang yang lagi tidur.
0: Waduh, orang lagi tidur dikasih lagu, gak dengar dianya.
2: Enggak memang.
0: Iya, dia mimpi aja tuh.
2: Mimpi.
0: Siap deh.
2: Salamnya Mbak Semaja, Mas Ale.
0: Oke, okay, Mbak Ajeng.
2: Nah, buat Mas Ale jangan lupa sarapan.
0: Siap. Udah, belum sarapan.
2: Ntar ada yang ngantar tuh.
0: Oh iya, tenang aja, nanti banyak yang nganterin sarapan ke sini. Penuh. Enggak tahu lagi mau dimakan di mana.
2: Ya Allah. Makasih, Mas.
0: Iya, Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya manggil semuanya. Kabut asap tambah tebel ya, tapi kayaknya dompet tambah tipis nih kayaknya ya. Gak apa-apalah, pokoknya tetap semangat ya. Berapapun yang ada kita disyukurin. Oke, kita menemani suasana pagi Anda. Yuk kita lanjut dangdutan lagi pagi ini. Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya juga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: HDS atau Hadi Saputra ini
0: HDS hadir.
1: Hadir, ini termasuk toke apa belum?
0: Kalau HDS itu toke kelapa.
1: Iya.
0: Karena ya, ini ya. Aktivitasnya di kebun kelapa kan?
1: Betul.
0: Berarti toke kelapa atau toke kopra?
1: Ya, mudah-mudahan kalau begitu.
0: Amin kita ya. Pokoknya apapun itu kita. Pekerjaannya kita panggil toke semuanya hari ini ya. Kalau ada yang kerjanya parkir, kita panggil toke parkir juga boleh. Karena biarpun berapapun itu semuanya toke kalau sudah aktivitas sendiri ya.
1: Masalahnya kalau masalah duit, saya lo penuhannya 2.000 tapi tidak ada yang putus.
0: Kenapa, duitnya? Mas Putra?
1: Duitnya tidak ada yang putus, masalah walaupun hanya 2.000.
0: Oh iya dong, biarpun 2.000 tapi nggak putus-putus ya.
1: Kalau putus kan tidak laku.
0: Kalau putus ya sobek berarti duitnya. Gimana kabarnya nih Bang Putra, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik,
1: sehat selalu ya. Dan masalah juga selalu sehat.
0: Amin. Gimana kabut asap di daerah sana?
1: Masih ada.
0: Tapi enggak terlalu pekat atau tebal banget ya kabut asapnya.
1: Iya.
0: Okay lah,
1: sering siap. Dengan penyerat itu pakai masker enggak ya? Kalau lagi jalan ya pakai masker, kalau lagi kerja enggak bisa kerja, enggak pakai masker kalau kerja.
0: Iya, tergantung pekerjaannya ya Bang Putra ya.
1: Kalau menuju jalan masih

0: dari orang kesehatan di apa diharuskan.
1: Mm-hmm, betul.
0: Nah, terus kalau namanya diharuskan tuh kita ya mengikuti lah apa aturan. Maksudnya kalau kerja itu ya namanya kalau bikin pakai masker tuh merepotkan ya kita lepas ya. Dalam doanya mudah-mudahan penyakit atau virus tuh nggak apa nggak masuk.
1: Iya betul. Ya, gitu, amin. Oke lah siap. Ya. Bang Putra lagunya apa?
0: Lagunya Derita Tiada Akhir ini.
1: Derita.
0: Mas Ale usahanya sudah bisa tertunaikan.
1: Oh iya, insya Allah. Kalau memang lagunya iya, bisa kita masukin ke sini bisa, iya, bisa diputar.
0: Termasuk favorit saya ini.
1: Oke, siap.

0: Ya, oke, terima kasih Mas Ale.
1: Iya, sama-sama.
0: Salamnya buat semua saja, mudah-mudahan selalu kita diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Junjung, iya, kota kampung, iya dong. Kalau lagu dangdut itu mau kalangan apa aja suka lah semuanya. Dari kalangan A, B, C, Z. Nah ya, sekarang itu lagu-lagu dangdut itu tidak kenal yang namanya status ekonomi. Ya bayangkan aja, kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali yang memang peminat lagu dangdut. Coba aja pergi hajatan atau acara-acara resepsi. Kalau nggak ada dangdut kan kayaknya sepi banget gitu ya. Itulah ya, musik dangdut itu bisa merangkul semua kalangan ya, semua kalangan, semua suku, semua negara ya, bahkan dangdut, lagu dangdut pun sudah mendunia ya. Orang-orang luar negeri aja kayaknya sudah suka banget lagu dangdut ya, karena memang apa ya, magicnya lagu dangdut ini tuh bisa ngajak goyang. Biarpun lagunya sedih, slow, tapi kalau sudah ada gendang-gendang gitu ya, pasti jempolnya pada goyang-goyang. Nah itulah, daya tarik lagu dangdut itu memang tidak akan pernah musnah ya, sampai kapanpun. Ya karena banyak sekali generasi-generasi terbaru yang bermunculan. Tetapi sepertinya peminat lagu dangdut lama itu lebih dominan, lebih banyak ya. Karena memang lagu-lagu lama itu tidak membosankan dan punya arti yang sangat bermakna.
1: Jauh-jauh datang untuk akan.
0: Oke lanjut lagi deh. Halo Minggu Seru.
2: Assalamualaikum, pokoknya joget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Harapannya ada ubi rebus, ada siul, ada pisang.
0: Aduh lengkap. Semua
2: kali.
0: Serba rebusan yang sehat-sehat.
2: Iya, mau keluar berkabut begini sudahlah, ada yang di rumah makan tulah.
0: Iya benar juga ya. Gak apa-apa, dinikmati. Ya. Alhamdulillah sehat Bunda.
2: Jangan lupa gunakan masker selalu ya.
0: Amin.
2: Ya. Nah, gitu kita dangdutkan dulu yuk.
0: Siap, ayo.
2: Sama darah birunya yuk.
0: Darah biru, oke siap ya. Bunda.
2: Boleh salam ya.
0: Boleh lanjut.
2: Nah, salamnya untuknya dijuali, selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu ya.
0: Amin.
2: Ya. Siap. Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, nama

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Mbak Ririn Azara, lagunya Pengadilan Cinta. Ya, salam kompak aja untuk semua Sohib Manggis. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bunda Tasyawati, Simpang Pulai Hadir, lagunya Segudang Rindu. Buat DJ Ale, selamat tugas aja ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Ibu Nilam Sari Hadir, lagunya dong, lagu Mantan ya. Salam aja buat semuanya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bang Adarianto Sungai Gelam Hadir, lagunya Sapu Tangan Merah ya. Salam kompak untuk semua Sohib Manggis, tetap bahagia. Buat Bang DJ, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Aba Waisel Samplangan Gianyar Bali Hadir, terima kasih banyak. Ayo para pencinta lagu-lagu

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah.

0: Asam lambung, dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Dan memaksa agar aku meninggalkanmu.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
2: lebih goyang. Asyik goyang.
3: Lebih asyik goyangnya.
4: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Selamat pagi kembali, saya Manggi semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga di hari ini Minggu 20 September 2026. Mari bersama-sama kita bergembira. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya, di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Akhirnya untuk Anda gimana? Ya pagi-pagi udah dangdutan bisa terhibur ya pastinya untuk Anda yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas ya.

Alan saya manggis ya, terutama untuk Anda tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Terus jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda, yang bawa motor jangan lupa pakai masker juga. Untuk Anda yang udah mau OTW, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan aktivitasnya.

ya, mudah-mudahan bisa terhibur ya mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 10 pagi. Oke, kita lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan gabung di 24187. Jangan lupa passwordnya, pokoknya joget.

0: akhirnya pokoknya kita bikin happy dan berbahagia untuk Anda semuanya dengan lagu-lagu dangdutnya. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Mama Elo.
1: Simpang Rimbo masih mendung.
0: Simpang Rimbo mendung, Kampung Lalu Manggis juga.
1: Ketutupan asap.
0: Iya, benar. Ketutupan sama asap ya, Ma ya.
1: Benar.
0: Mama sehat, Ma?
1: Alhamdulillah beginilah. Le.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin membaik tenggorokannya ya, Ma ya.
1: Iya, alis tenggorokan sakit banget kalau ngomong sudah keluar suara kayak.
0: Iya, itu gimana, itu berarti lagi ada infeksi tenggorokan, Ma ya.
1: Iya benar. Ya nikmati aja Le kalau iya. Berobat.
0: Siap deh, Mama. Tidak lagunya. Lagu, siap, Ma.
1: Aku bukan orang kaya.
0: Aku bukan orang kaya.
1: Masih miskin ya, Le ya?
0: Iya.
1: Enggak lah, Le ya.
0: Enggak. Orang sederhana berarti, Ma.
1: Iya. Salam boleh.
0: Boleh, Mama, silakan.
1: Jadi Sumarno bersama Bang Ahmad juga, Pak Ramlan Sofwan juga, Mbak Ayu, Temi, Pak De Ahmad, Abdullah, Mas Alimin bersama Nadia, Rudi Sengati, Ijalan Seduo, Tamrin.

0: Nilam, Mbak Susi dua-duanya, Solia, Muntama, siapa lagi, Cik Rusli, apa lagi ya, Unyur nih masih lah, Unyur nih, Mbak Mala, siapa lagi, Pang Firdaus di Bugempis, semoga mendengarkan, Bude Kanti, semua lah ya.
1: Oke, Ma.
0: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bunda-bunda, ibu-ibu yang lagi di dapur, yang lagi goreng-goreng, ya, atau yang lagi masak-masak sambil goyang dangdutan pagi hari ini. Halo, Minggu Seru.
1: Minggu Seru, pokoknya joget pagi.
0: Pagi juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar DJ?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Halo.
0: Halo.
1: Ini sinyalnya hilang-hilang nih.
0: Suaranya hilang-hilang kecil gitu ya, enggak kedengeran saya jadinya.
1: Udah gede loh suara saya.
0: Oh, udah. Oh iya iya iya. Kadang-kadang suara Mbak Sinta tuh kadang jelas, tiba-tiba nanti agak kecil gitu.
1: Kadang udah cari sinyal paling gimana gitu.
0: Iya, berarti harus naik genteng mungkin biar sinyalnya kencang ya.
1: Cari tangga dulu ya, cari tangga dulu.
0: Gimana kabarnya Mbak Sinta?
1: Alhamdulillah sehat DJ.
0: Alhamdulillah. Siap deh, lagunya apa nih?
1: Dari itu, apa? Nyanyian Rindu Evi Tamala.
0: Nyanyian Rindu Evi Tamala. Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat DJ Alif, sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, semangat, buatnya Bang Ramlan ya. Selamat ya. Pagi, pagi-pagi udah misal saya ya.
0: Sik.
1: Lalu, buatnya... Tadi Bunda Elo.

0: Bang Sabri udah. Ah, kan ada miss call nih, nomor siapa lagi yang miss call? Iya, bolak-balik saya jadinya. Nggak tahu aja nomor siapa itu miss call ya. Terus buatnya, buatnya Cik Rusli, Mas Amat, buatnya Aman Bakun, Bang Rudy Sengeti, apa kabar Bang Rudy? Cik selalu. Terus buatnya semua-semua ya, oh ya buat Kak Butet, buat Laga Besar di Palima juga ya. Dan buatnya Budi Seri di Palima, mudah-mudahan monitor. Ya selalu Budi. Nah, ditunggu ya DJ.
1: Oke Mbak Sinta.
0: Ada yang miss call, pusing ini jadi siapa ini.
1: Iya deh.
0: Buatnya Juli Baju Bang, mudah-mudahan sinyalnya ada ya di Baju Bang ya.
1: Oke, siap.
0: Nih kabut asap di Baju Bang makin tebal. Merata nih kayaknya ya.
1: Iya betul.
0: Kan kabut asapnya tuh cepat berlalu lah ya DJ.
1: Amin.
0: Asyik tetap selalu lah semuanya ya.
1: Oke, siap.
0: Oke DJ ditunggu.
1: Iya Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam jumpa para pendengar. Kami datang.
1: Iya deh, semoga kabut asap segera berlalu dan menghilang di di peredaran negara Indonesia gitu ya. Karena memang merata ya di mana-mana ya, dari ujung ke ujung gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan kembali normal udara, cuaca dan keadaan kita ya. Oke, masih kita lanjut lagi, masih di 24187. Halo, Minggu Seru.
3: Joget yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Ijal?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Ijal, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Iya.
1: Sudah sarapan pagi Bang?
3: Baru tadi makan. Apa makan? Goreng-gorengan.
1: Makan gorengan. Oke deh, siap. Iya.

0: enakan ya, masih lumayan ramai lah.
1: Masih lumayan ramai ya. Ya. Masih jam-jam 8-an lewat gitu ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Oke. Siap deh Bang Ijal, lagunya apa, Bang?
0: Lagunya Roma, Perjuangan dan Doa.
1: Perjuangan dan Doa, sesuai dengan moto Bang Ijal ya.
0: Iya, emang harus berjuang dan harus disertai dengan
1: doa. Iya, moto kita semuanya.
0: Iya,
1: betul. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang?
0: Buat Dejale, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Barusan siapa? Sinta Palima ya?
1: Sinta Palima.
0: Buatnya Sinta Palima, buatnya Naila juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Buatnya Tamrin, kakak Butet, Mbak Andrea, Wasifa juga sama emanya.
1: Yep.
0: Buatnya Iing Abdullah juga, buatnya apa Bunda Jasmarno, buatnya Bang Aman, Mbak Ayang juga.
1: Mm-hmm.
0: Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadiana juga ya, buat yeah. Mbak Ija juga, Mbak Susi, mm-hmm. Mbak Malam, Mbak Nilam juga,
1: yeah.
0: Buatnya semua-semua aja di Jala, sampai terkecuali,
1: okay.
0: Di Jala sama juga, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gila, memang semuanya ya, memang perjuangan dan doa ya. Semua manusia apapun itu pekerjaannya ya, kehidupannya pasti memang butuh perjuangan dan doa ya. Karena memang dua-duanya ini harus bareng saya manggis ya, berjuang dan berdoa. Kalau kebanyakan doa enggak ada juang-juangnya ya sama aja gitu ya. Berjuang terus tapi enggak berdoa ya sama aja, melupakan juga gitu. Nah, jadi memang lagu-lagunya Bapak Haji Roma Irama ini memang tidak jauh-jauh dari kehidupan manusia ya. Salah satu yang sangat identik dengan kehidupan manusia ya, contohnya perjuangan dan doa gitu. Jadi kita kerja terus tapi jangan lupa berdoa gitu ya. Ibaratnya kita tahu posisinya saat bekerja ya bekerja, saatnya mungkin jamnya harus sholat ya sholat, mungkin seperti itu gitu ya. Karena memang semuanya harus seimbang gitu saya manggis ya. Oke, dan juga yang pastinya buat saya manggis ya, kita turut apa juga ya, sedikit berduka lah dengan kondisi yang beberapa hari kemarin, mungkin kurang lebih 2 minggu ya, sampai sekarang ini belum ketemu juga ya. Dari 5 jurnalis dan 3 ABK ya, mereka yang meliput ke area sekitar Gunung Anak Krakatau ya, dan belum ketemu juga ya. Yang saya herankan juga barang-barangnya enggak ketemu, juga itu speedboatnya juga enggak ada, orangnya apalagi enggak ada, kok bisa hilang gitu loh saya manggis ya. Itu yang jadi kayaknya tanda tanya besar ya, bisa hilang mendadak gitu ya, enggak ada kelihatan sama kali bekasnya gitu. Sampai tim SAR, Basarnas dan anggota Polairut ya, pokoknya udah turun semuanya, udah nyelam-nyelam sampai mendatangkan penyelam handal dari Singapura dan Jepang apa-apa gitu ya, menyelam ke lokasi terjadinya kehilangan 8 orang tersebut ya. Enggak ketemu juga. Nah, inilah ya. Kita memang benar-benar harus mungkin memberikan doa yang baiklah ya ke 5 jurnalis dan ke 3 ABK tersebut yang sampai sekarang belum ketemu jenazahnya. Kalau memang misalnya mereka meninggal ya, jenazahnya enggak ketemu ya. Kalau mereka misalnya belum meninggal, orangnya belum kelihatan juga sinyalnya, karena kontak lossnya, loss kontak lah pokoknya semuanya ya. Dan mudah-mudahan kita lebih menjaga kondisi lingkungan juga, terutama di kondisi kabut asap kebakaran masih melanda wilayah Indonesia, terkhusus nih buat kita yang ada di Provinsi Jambi ya, dan perkecilnya Kota Jambi. Untuk diingatkan kembali, jangan bakar-bakar sampah dulu ya di kondisi yang agak kering-kering, dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, karena itu bisa jadi pemicu terjadinya yang namanya kebakaran yang merembet ke area-area yang cukup rawan ya, terutama juga yang lokasinya banyak permukiman warga. Nah, jadi makanya untuk lebih kita antisipasi kondisi karhutla yang masih terjadi.

DJ Ale, waalaikumsalam dari Nenek Yurni ya, lagunya dong Mulut Manis Hati Berduri buatnya Ale, makasih ya. Sama-sama Nenek Yurni. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari pendengar lama ikutan gabung dong dari Nyabi Sam ya. Salam buat semuanya yang ada dari salam buat semuanya dari Muara Jambi buatnya DJ Ale, sehat selalu ya. Terima kasih banyak juga buatnya Bi Sam.

Salam, pokoknya joget ya darinya Zulfikar Amin ya, kawasan murni hadir lagunya dong, jangan tinggalkan aku ya. Terima kasih banyak buat DJ Ale, sama-sama buatnya Bang Zulfikar Amin. Zulfikar, orang memanggilmu. Kayak lagu Bapak Roma tuh ya Zulfikar ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Putra Chandra hadir lagunya Bola ya. Salam aja buat semua saya manggis, salam kompak selalu. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bang Alimin hadir lagunya dong Durian Jatuh ya. Salam buat istri yang lagi aktivitas ya. Ada buat Mama Elo, Pak Firdaus Simpang Rimbo, Mbak Ajeng, Mas Yatno, dan Putra Pulau Kijang. Buatnya yang lagi pada monitor semuanya deh. Buatnya DJ Ale, makasih ya.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.

0: 4 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747321745 atau WA Center Kota Jambi 0821845155559. Muaro Bungo di 0822849453 49.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Kali promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor Kota Jambi di 0741 3064584 atau 361.

penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Akhirnya selamat pagi kembali, saya manggil semuanya masih di Minggu Seru, pokoknya joget. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mantengin Radio Manggis ya di pagi hari ini di 20 September 2026. Oke, buat saya manggis semuanya, semangat luar biasa buat Anda yang masih beraktivitas ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan juga buat yang sedang liburan, lagi istirahat, menikmati liburannya di rumah bersama keluarga tercinta, salam sehat selalu bersama ya, mudah-mudahan tetap semangat juga dengan kondisi apapun yang kita rasakan saat ini ya. Dan alhamdulillah banget saya manggis ini, menurut saya sih kabarnya yang luar biasa ya. Kenapa? Karena alhamdulillahnya di Pulau Kalimantan ya, di Kalimantan sudah terjadi hujan deras ya beberapa hari dari kemarin ya. Mudah-mudahan di seluruh Kalimantan hujan lah ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kalau bisa 2-3 hari ini hujan aja terus setiap hari biar padam karhutlahnya ya. Dan juga di kalau di Sumatera itu Sumatera Barat ya. Kalau Sumatera Barat dari kemarin juga banyak hujan. Nah, mengakibatkan beberapa lokasi ada yang kebanjiran. Contoh kemarin tuh yang cukup deras hujannya itu di Bukit Tinggi sama Pasaman ya kalau gak salah. Mungkin ada beberapa daerah juga di Padang Kota yang mengalami intensitas hujan yang cukup deras. Aduh, kapan lah di Jambi ya. Kalau bisa di Jambi juga hujan dong. Karena memang kita mengharapkan semuanya ya, seluruh warga Provinsi Jambi mengharapkan hujan sederas-derasnya ya, tapi dengan intensitas yang mungkin berguyur lah saya manggis ya. Karena gak mungkin juga hujan seharian full ya, dari pagi ketemu pagi ya. Bisa banjir kota Jambi ya, kenapa? Karena memang lingkup Provinsi Jambi dalam kota ini kan sekarang 3 jam 4 jam aja hujan udah kebanjiran di mana-mana ya. Ya gak apa-apa hujannya tapi merata dan bertahap lah gitu ya. Semoga karhutlah di akhir September ini bisa selesai ya. Kita berharap nanti di bulan Oktober udaranya cerah, polusi udaranya tidak ada lagi, kita hirup udaranya udah segar ya, karena memang kondisi udara sehat yang kita rasakan itu sudah tidak ada lagi di kondisi kabut asap sekarang ya. Jadi mudah-mudahan di penghujung September ini mudah-mudahan ajaib terjadi sesuatu yang berkah untuk kita, terjadi hujan sederas-derasnya ya, merata, kalau bisa merata, jangan setengah-setengah, jangan hujan lokal mah pengennya saya manggis ya. Kalau bisa di seluruh wilayah Provinsi Jambi ini merata semuanya, diberikan curah hujan yang deras sehingga karhutlahnya bisa terselesaikan.

0: Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya, maupun yang baru bergabung juga selamat pagi. Kita lanjut kembali yuk, masih di 24187. Oke deh, kita terima dulu di line teleponnya di 24187. Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya Bapak Udin.
1: Paham ya Bapak Udin ya.
0: Ah, paham banget ya.
1: Hari.
0: Alhamdulillah. Bapak Udin gimana kabarnya?
1: Kabarnya biasa, kalau telepon sehatnya luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat apa Le?
0: Kenapa?
1: Berkat apa ya?
0: Berkat Susu Zigo 26. Nah, kambing sehat, ya. Orangnya sehat.
1: Tulangnya sehat, kambingnya sehat.
0: Tulang sehat, kambingnya sehat ya.
1: Bisa ngekol motor lagi.
0: Bisa ngekol motor.
1: Ayo udah minum air teh?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Ya, tapi kuenya dua tuh.
0: Kenapa?
1: Masih makan kuenya dua.
0: Kok tahu?
1: Kalau satu berapa?
0: Pasti ngintip saya lagi makan kue sama teh ya tadi ya. Kalau
1: makan kuenya satu penasaran masalah.
0: Iya benar, kurang ya.
1: Iya, asal jangan istrinya dua aja.
0: Oh jangan, cukup satu aja Bapak Udin.
1: Iya, kalau kue boleh dua, boleh nambah.
0: Boleh, kalau kue nambah berapa aja bebas ya.
1: Oh gitu ya.
0: Tahu. Silakan dangdutan dulu kita pagi ini.
1: Dengar lagu apa Li, enak Li ya?
0: Apa?
1: Nah, ini aja Li. Ini harusnya remake ya?
0: Original.
1: Original ini aja 100 kali bisa deh.
0: Boleh.
1: Ya, baju yang kupakai ini.
0: Asik.
1: Hey.

0: Asik.
1: Ya, oh, masih cerita lu katanya ya.
0: Iya.
1: Mengapa engkau mengkhianati cintaku?
0: Iya. Iya.
1: Udah jangan rese nih, kalau nepo rese banget.
0: Baru juga ngomong bentar udah di miss calling.
1: Baru nanyanyi, tapi ganggu-ganggu.
0: Baru mengeluarkan suara-suara emasnya Bapak Udin nih.
1: Iya. Ada lagunya, Lin?
0: Ada lagunya, Bapak Udin.
1: Ya, ya, Lin, kalau belum mandi, mandi sekarang ya.
0: Jangan mandi nanti gitu
1: mandi
0: ya.
1: Mandi dulu sudah dia. Mandi sekarang belum.
0: Mandi ya, sekarang ya.
1: Ya. Jangan lupa minum air bening ya, banyu bening. Air putih bahaya. Salam buat semuanya lalu ya.
0: Oke, okay, Bapak Udin.
1: Ada cinta ya?
0: Ada.
1: Sama Mama Elo ya?
0: Kenapa?
1: Mama Elo ada juga?
0: Ada.
1: Kenal kenal dari Pak Udin ya?
0: Iya sih. Salam
1: baru. Makasih,
0: Lin. Iya, Bapak Udin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya benar banget tuh kata Bapak Udin ya, harus rutin-rutin minum air bening ya, air putih kalau yang kita tahu ya, kalau air bening air putih mah sama aja gitu ya. Akhirnya pokoknya buat saya Manggis, rutin minum air putih minimal 8 gelas per hari ya, biar sehat, minum yang anget-anget, diselingi sayur mayur yang hobinya makan sayur ya, atau mungkin buah-buahan juga yang lebih banyak mengandung vitamin C ya, dikarenakan kondisi panas-panas gini kan pasti bawaannya ada yang jadi gak selera makan gitu ya. Nah, bawaannya tuh haus pengen minum aja, jangan sampai saya Manggis ya, kebanyakan minum perutnya jadi kembung ya, jadi makan pun gak selera karena udah kenyang dengan air.
1: Enggalan deketan.
0: Oke lanjut lagi yuk, masih kita terima di 24187. Oke deh, terputus. Iya deh, lanjut lagi. Halo, Minggu Seru.
2: Aduh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Sargawi Haji Kamil.
2: Kok tahu?
0: Tempe dong.
2: Hey,
0: sehat bunda?
2: Jago.
0: Sehat bunda?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dari tadi tidak diangkat-angkat.
0: Hah? Kenapa bunda?
2: Dari tadi bunda telepon tidak diangkat-angkat.
0: Dari tadi? Oh iya, karena mungkin dari tadi bunda nelpon itu Bapak Udin lagi lewat.
2: Sebelum Bapak Udin.
0: Oh sebelum Bapak Udin. Mm. Oh ya, berarti ada bapak-bapak yang lainnya mungkin lewat.
2: Sensori.
0: Iya deh, siap bunda, lagunya apa bunda?
2: Ada gak lagi? Enggak lagi.
0: Enggak lagi ah. Iya, Itje Trisnawati ya bunda ya.
2: Judulnya apa itu, lupa.
0: Iya itu lagunya bunda.
2: Oh iya.
0: Iya, judul lagunya Enggak Lagi-Lagi Ah darinya Itje Trisnawati.
2: Iya, buat Bapak Udin. Ih Bapak Udin.
0: Iya, berarti lagunya khusus buat Bapak Udin ya.
2: Enggak usah. Aku enggak kenalnya Bapak Udin.
0: Enggak kenal ya, aduh. Kasihan Bapak Udin enggak kenal katanya bunda ya.
2: Bapak Udin jahat. Sebel sama Bapak Udin.
0: Iya, sebel.
2: Pasti dia ngakak tuh ketawa iya. Direkamnya di suara aku.
0: Bukan ngakak lagi bunda. Guling-gulingan Bapak Udin dengarnya bunda.
2: Itu kalau bunda nelpon direkamnya tuh.
0: Oh direkamnya ya?
2: Dulu sih, tapi kalau sekarang nggak tahu juga lah. Iya.
0: Mungkin dia direkamnya melalui hati gitu ya.
2: Iya. Buat Bapak Udin salam ya, buat Mbak ya, semoga Mbak sehat selalu. Amin. Abang juga selalu ya Bang Udin ya. Dia panggil aku cuma di hati dulu.
0: Oh, jadi dia Bapak Udin manggil bunda nama aja gitu ya?
2: Iya,
0: oh,
2: tapi aku tidak mau manggil kau bunda. Iyalah, memang cuma dia dari aku, tidak mau lah dia manggil aku bunda. Dia panggil aku Yati gitu dia. Lucu lah Bapak Udin, aku senang sama dia tuh kalau nelfon gitu ya. Iya. Orangnya super baik ya, ngasih motivasi yang baik-baik lah gitu.
0: Betul.
2: Ya, pokoknya buat Bapak Udin tadi semoga sehat selalu. Salamnya buat Mbah ya dari Yati, bilang Mbah, Mama ini dari Yati makin salam. Semoga disampaikan lah Bapak Udin, kalau nggak sampai amanah lu ya, dosa alam aku.
0: Pasti disampaikan lah bunda, masih monitor dia tuh.
2: Iya pasti lah, pasti cikik-cikik di ketawa tuh, aku iya. Senyum tuh. Salamnya buat semuanya lale ya.
0: Oke bunda.
2: Sama juga sampai tuntas. Amin. Yang lain juga ya, yang ya. Kenal sama bunda, salam sayang, salam cinta, salam hormat dari bunda. Oke.
0: Oke bunda.
2: Ya buat lale, terima kasih. Assalamualaikum. Nak lanjut masak nih.
0: Oke siap bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya deh, buatnya Bunda Yati Sargawi, Haji Kamil. Selamat masak-masak di dapur Bunda. Jangan lupa radionya ditenteng-tenteng ke dapur ya, sambil goyang-goyang sambil masak ya. Oke deh, lanjut. Masih kita di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Minggu Seru.
0: Pokoknya joget.
1: Pokoknya joget terus.
0: Joget terus, Cik Rusli.
1: Iya kabarnya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Cik?
1: Juga sehat.
0: Sehat ya.
1: Kan nunggu hujan dari semalam gak nongol-nongol.
0: Iya, kalau hujan gak usah ditunggu Cik. Kalau hujan ditunggu gak datang Cik. Tapi kalau gak ditunggu turun dia deras-deras kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi mendingan gak usah ditunggu-tunggu hujannya ya.
1: Iya.
0: Jadi Cik lagi di rumah atau udah di sawah nih?
1: Di sawah.
0: Oh, lagi di sawah.
1: Setengah 6 barangkali.
0: Kenapa, Ci?
1: Setengah 6 sudah di sawah.
0: Oh, berarti habis sholat subuh sudah di sawah.
1: Di sawah.
0: Oke.
1: Soalnya ngago tamu tidak diundang kenali.
0: Jadi gimana, Ci, hasil padinya?
1: Agak jauh turun dari biasa.
0: Oh, agak jauh turun hasil panen padi ya?
1: Ya, 50%.
0: Waduh, setengahnya ya, Ci, ya. Karena mungkin... Karena kekeringan ya Cik ya?
1: Ya keringan tuh buahnya keluar tapi tidak bagus.
0: Oh jadi butir padinya keluar tapi kurang bagus.
1: Ya ada yang kosong
0: juga. Oh jadi ada yang kosong juga. Iyalah mudah-mudahan lah kita berdoa segera hujan turun ya Cik ya. Jadi nanti ada ganti hasil panennya kalau mungkin sekarangnya dapat 50%. Mudah-mudahan bulan depan bisa 100% ya Cik ya.
1: Allah,
0: amin. Iya, siap. Biar semangat di sawah, Ci. Lagunya apa?
1: Menunggu ada enggak?
0: Menunggu ada.
1: Menunggu.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya dong.
0: Boleh, Ci, silakan.
1: Salamnya buat Bunda Sergawi tuh, salam kenal. Iya, seru dengar dia ngomong tuh. Iya, buat Butet sudah sehat namanya tuh. Ya, terbaik Ijal yang sedemo mudah-mudahan laris manis.
0: Amin.
1: Buat Tamrin juga yang sedemo mudah-mudahan laris manis juga.
0: Amin.
1: Amati salam manjal, Bunda Jasmono mudah sehat selalu. Budi Sira, Dusya Putar, Bunda Wati, Vero. Buat semua-semua nali yang lagi santai mungkin hari Minggu ini apa kondangan mudah sehat
0: Amin.
1: Terima kasih Li ya waktunya.
0: Sama-sama Cik.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, saya manggil semuanya. Ya, seperti itulah ya gambaran curahan hati para petani-petani dan perkebunan lah gitu ya. Karena memang akibat dari dampak kemarau ini hasil-hasil dari kayak karet gitu ya, getah karet yang biasanya bisa 100% jadi 50%. Ya sama kayak Cik Rusli tadi, hasil panen padinya yang seharusnya apa bulir padinya bisa full tinggal 50% ya. Tapi ya seperti itulah mungkin kondisi setiap tahun yang dirasakan oleh para petani yang kerja kayak petani karet ya, getah dan juga mungkin sawit dan yang lainnya gitu ya, atau perkebunan yang lainnya juga ya. Dikarenakan memang kondisi curah hujan itu kan memang sangat penting ya, bukan hanya untuk manusia tapi untuk tumbuh-tumbuhan juga sangat penting banget ya, karena itu ibaratnya air itu nyawanya tumbuhan ya. Kalau seandainya tumbuhan itu nggak disiram-siram, lama-lama layu, terus juga lama-lama kan jadi kering dan hasil panen pun tidak bagus ya. Nah itulah saking luar biasanya air yang memang dibutuhkan oleh semua manusia yang ada di dunia ini ya, termasuk orang yang memang aktivitasnya membutuhkan air ya, kayak petani, perkebunan ya, dan juga mungkin yang lain-lainnya, peternakan juga ya, karena hewan-hewan kan juga butuh air ya. Yalah, kita berdoalah mudah-mudahan, saya manggil semuanya, doa kita semua seluruh rakyat Indonesia ini diijabah ya, terkhusus kita yang ada di Jambi ya. Mudah-mudahan di wilayah Provinsi Jambi, seluruhnya di wilayah Provinsi Jambi, kita bukan ngomongin kota Jambi aja, seluruh wilayah di dalam Provinsi Jambi mudah-mudahan hujan sederas-derasnya gitu ya, supaya salah satunya kehidupan lingkungan kembali bisa segar ya, penghijauannya, karhutlahnya cepat teratasi, kekeringan sumur-sumur warga bisa full penuh kembali semua sumurnya ya, hewan-hewan ternak semuanya bisa merasakan air yang segar kembali seperti biasa, dan kita manusia bisa menghirup udara bersih seperti biasa juga ya. Karena memang tahun 2026 ini merupakan kemarau yang cukup panjang yang kita rasakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Indra Saputra Pramana, lagunya dong Radio Dangdut ya. Salam buat semua, swipe manggis full buat DJ Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum.

udah pada bergabung di Minggu Seru. Ya udah pada gabung, line telepon, komen Facebook, komen WhatsApp semuanya. Ya mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan hiburan lagu-lagu dangdut kesukaan Sohib Manggis ya. Dan kita juga mengingatkan kembali untuk semua pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2, terkhusus yang pribadi ya, untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan, dikarenakan kondisi apa namanya jalanan kita tidak tahu seperti apa ya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di mana-mana, jadi untuk Anda selalu tetap fokus, hati-hati bawa motor, hati-hati bawa mobil ya. Jangan menggunakan handphone ya, apalagi Sohib Manggis kan lihat sendiri di beberapa titik lampu merah kan spanduk-spanduk gede selalu mengingatkan kita ya terhadap keselamatan berkendaraan. Jangan menggunakan handphone, pakai helm, jangan bonceng tiga, jangan melawan arus, jangan menerobos lampu merah, jangan yang lainnya banyak banget ya. Jadi semuanya balik lagi dari kesadaran Anda pribadi dalam berkendaraan. Jangan dalam kondisi mabuk. Nah, ini yang lebih penting banget ya. Harus dalam kondisi sadar. Jadi kalau Anda yang agak-agak mabuk ya, mungkin sisa-sisa apa namanya? Mungkin kondisi badannya begadang. Nah, jadi kan mabuk ya, mabuk darat gitu ya. Jadi jangan sampai kondisi seperti itu bawa motor ya atau bawa mobil juga, itu membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan jiwa orang yang ada di jalan. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, saya manggis. Kita pikirin nyawa orang ya. Kalau kita enggak mikirin nyawa orang, kalau misalnya kita tabrakan, kalau yang nabrak ini kondisinya mungkin lagi mabuk atau lagi apa gitu ya. Ya mungkin itu adalah musibah ya. Tetapi kalau musibah ini berujung menyebabkan kemaslahatan orang banyak ya, mengakibatkan mungkin terjadinya kayak luka berat dan serius, dan mungkin kondisi ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ini yang sudah apa namanya harus diantisipasi ya. Jadi makanya ya, untuk Anda hal-hal sepele seperti itu memang harus benar-benar diwaspadai banget ya. Terutama juga untuk Anda yang lelah pulang kerja, yang ngantuk berat pulang kerja, hati-hati bawa motor. Karena apa? Karena kadang-kadang

ngantuk-ngantuk dikit, mukanya dicuci-cuci dulu biar matanya itu jadi melek gitu ya. Karena biasanya kalau orang ngantuk ya mukanya dibasah-basahin air itu minimal agak seger-seger dikit ya. Tapi kalau udah pulang kerja, kerjaan banyak, numpuk, capek, lelah, lemah, letih, lesu, nah udah ngantuk, nah kalau udah bawa motor itu harus diwaspadai di jalan ya. Kalau enggak kita ditabrak, kita nabrak orang ya. Jadi makanya Barisan Manggis, hati-hati untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Oke, semangat semuanya, saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Kita masih muterin lagu-lagu yang sudah saya manggis request sampai nanti jam 10 pagi ya, tapi yang pastinya jangan beranjak dulu ya, karena nanti saya akan gabung lagi menghibur Anda dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di Zodiak Kita. Jadi untuk yang pengen ikutan gabung, silakan aja nanti telepon aja di 24187. Oke, buat saya manggis semuanya ya, selamat menikmati suasana hari Minggu Anda, semoga menyenangkan bersama keluarga. Dan kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagu dangdutnya. Nanti kita ketemu lagi jam 10 pagi di program Zodiak Kita. Yaudah deh, kita dangdutan dulu ya bersama Ona Sutra dengan judul lagunya Bola. Tetap stay tune terus.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu, bisa Anda dapatkan di Apple.

0: ikuti toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812

Dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: operasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Manggis ya. Masih bersama saya DJ Ale, menemani Anda bersama Radio Manggis 96 FM edisi Minggu 20 September 2026. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di pukul 10 lewat 17 menit di pagi menjelang siang. Akhirnya bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya DJ Ale hadir kembali menemani Anda di Zodiak kita sampai nanti jam 1 siang. Ya, terima kasih banyak buat saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada maupun juga yang baru bergabung ya. Selamat pagi menjelang siang juga, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang beraktivitas mudah-mudahan lancar semuanya, yang lagi liburan semoga menyenangkan bersama keluarga ya. Kita doakan Anda semuanya pendengar Radio Manggis selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

pagi jelang siang ini ya, kita hadir kembali di program Zodiak kita dengan beberapa informasi zodiak yang akan kita hadirkan ya untuk menghibur Anda semuanya. Oke, seperti biasa saya Manggis, yang pengen gabung silakan aja di 24187 ya, dan kita berikan kesempatan untuk sesi pertama 5 orang penelpon langsung. Jangan lupa siapin lagu dangdut Anda apa yang bakalan didengerin.

0: Semangat buat semua Semanggis yang lagi pada kerja, apapun itu profesi pekerjaannya, ya mudah-mudahan lancar, berkah selalu untuk Anda. Dan juga yang lagi istirahat di siang hari ini, selamat pagi juga buat Anda semuanya. Mudah-mudahan sambil mendengarkan Radio Manggis bisa terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Oke lah sama lagi semuanya, yuk kita lanjut dulu deh di 24187. Kita masuk di sesi yang pertama untuk di zodiak kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Putra Pulau Kijang,
1: Kembali hadir
0: di pagi menemui, jelang siang,
1: menemui sahabat-sahabat Manggis tidak sejambi raya.
0: Betul banget.
1: Iya. Mari kita bersama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cepat diturunkan hujan.
0: Amin. Mm-mm. Yang pastinya sehat selalu ya, Bang ya.
1: Iya, pertama itu dulu.
0: Betul. Zodiaknya apa, Bang?
1: Zodiaknya Aries.
0: Aries. Oke, lagunya apa nih, Bang? Lagunya
1: biasa juga.
0: Biasa juga apa tuh?
1: Katanya.
0: Langganan kayaknya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke lah, siap.
1: Terima kasih, Mas Ali.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang ya, dan seluruh warga-warga Pulau Kijang dan sekitarnya yang mungkin jangkauannya nyampe

0: Syawati, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih di pasar.
0: Oh, masih di pasar jam segini?
1: Iya.
0: Masih rame ya, Bunda?
1: Ini, Bu. Pasar sih masih rame. Ini ada yang mesen tadi, orangnya belum balik ke sini. Tunggu orang tuh mesen lah.
0: Oh, gitu. Ada pesenan.
1: Nah, orang tuh mesen tadi minta sisain segini, tapernya belum
0: kong. Oh, iya. Oke lah, siap.
1: Terus sih mau udah mau pulang, udah mau bebe, tapi nunggu orangnya lah.
0: Oh, berarti tinggal nunggu orang yang ini ya?
1: Iya.
0: Oke lah, siap. Zodiaknya apa, Bunda?
1: Taurus.
0: Taurus. Oke, lagunya?
1: Lagunya... apa ya? Jangan bilang-bilang?
0: Jangan bilang-bilang.

0: apa berakhir pula.
1: Oh, berakhir pula.
0: Megizet
1: ya. Versi Megizet ya, Bunda.
0: Ya,
1: oke, Bunda siap.
0: Yo, thank you.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, semangat buatnya Bunda Tasyawati sama AA Eman ya yang masih jualan tekwan di Pasar Simpang Pulai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Amar, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik selalu.
1: Alhamdulillah. Ini baru pulang nih, Bang.
2: Iya benar.
1: Baru nyampe rumah nih ya.
2: Baru nyampe rumah langsung dengan Ali.
1: Ohi, langsung dikasih hiburan ya.
2: Iya benar.
1: Oke deh. Yang pastinya sehat selalu ya, Bang ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Ali juga ya.
1: Amin. Zodiaknya apa, Bang?
2: Api ya. Yang siapa yang tadi sudah diambil mati?
1: Aries, Taurus baru.
2: Scorpio aja.
1: Oke, siap. Lagunya apa, Bang?
2: Lagunya apa ya? Bingkisan Luka.
1: Bingkisan Luka. Oke deh, siap, Bang.
2: Lagunya ditunggu ya.
1: Iya, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Amarkan di Bakung ya. Selamat istirahat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mbak Sinta Palima.
3: Iya, DJ.
1: Hadir lagi. Berarti hadir lagi, berarti udah di tempat kerja nih ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan laris manis jus jeruknya.
3: Amin.
1: Zodiaknya

0: ada dia.
1: Jadi anak bontot Bang Tamrin hari iya, ini diambil sama Bang Putra Pulau Kijang. Oke. Alhamdulillah. Bang Tamrin sehat ya?
0: Sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Zodiaknya apa, Bang?
0: Ikut apa yang ada aja.
1: Yang ada yang ada Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Virgo, Libra, ha?

Kali yang kedua ada Taurus ya, sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Keuangan tetap jalankan rencana tapi harus penuh dengan kehati-hatian. Asmaranya, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda.

beralih ke yang ketiga ada Scorpio. Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji. Ya, sekali gagal memenuhi komitmen, kepercayaan orang bisa turun ya. Keuangan, kondisi keuangan cukup rentan. Jadi harus ekstra waspada nih mengelolanya. Dan buat asmaranya, hubungan asmara sudah mulai agak membaik.

Yang keempat ada Pisces, ya hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Keuangan belajarlah dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi harus pintar-pintar menghemat ya, dan juga asmaranya, hubungan asmara agak-agak mengalami sedikit ketegangan.

Beralih ke yang selanjutnya ada Aquarius. Yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar ya. Dan keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan Anda. Asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang buat Anda kesal, tetap harus bisa menahan emosi.

Nah, Soi Manggis, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dengan beberapa informasi zodiak Anda selanjutnya. Yang pastinya kita akan menghibur Anda dulu ya, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat aktivitas, dengan lagu-lagu yang sudah di request ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan.

0: segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Mari Pro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemas.

0: hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.

selamat siang Sohib Manggis, masih bersama saya DJ Ali di Zodiak kita di Radio Manggis 96 FM. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di Minggu siang ya, lepas dari pukul 11 siang lewat 9 menit waktu Radio Manggis ya. Dan untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya doakan selalu dalam keadaan sehat, yang kerja semangat buat Anda ya, apapun kondisi mungkin yang kita rasakan di kabut asap ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, terutama untuk Anda juga yang memang rutin beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa masker Sohib Manggis ya, supaya tidak terlalu banyak menghirup partikulat udara-udara dan abu-abu dari bakaran karhutla ya, karena itu bisa menusuk dan juga baunya apa ya, bau-bau asap gitulah ya, dan bisa yang namanya mengotori paru-paru. Nah, jadi makanya buat Anda yang punya riwayat penyakit bawaan jantung, paru-paru, sesak nafas, memang lebih rentan nih dengan kondisi kabut asap. Jadi makanya jangan lupa maskeran dulu ya, maksudnya pakai masker gitu ya, masker yang memang sesuai dengan kebutuhan, karena masker ini kan ada bervariasi lah bentuk dan juga mungkin harganya. Jadi kalau untuk Anda yang untuk kesehatan banget, memang maskernya itu harganya cukup lumayan agak mahal. Dan juga jangan lupa buat saya Manggis ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh Anda, konsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat ya, dan cukup istirahat. Olahraga tipis-tipis enggak apa-apa ya. Dan buat Anda juga yang sedang istirahat di rumah, selamat santai dengan kondisi yang dirasakan. Mungkin ada beberapa dari saya Manggis nih yang lagi enggak enak badan atau yang lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau sudah dibawa periksa ya dan sudah mendapatkan obat dari dokter, jangan lupa obatnya diminum yang teratur.

0: Oke, langsung emang semuanya kita lanjut lagi yuk di sesi yang kedua di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ale.
0: Iya, Mama Elo.
1: Cuaca kayak tadi pagi juga, Ale.
0: Sama, Mama. Di sana agak mendung ya, Maya?
1: Ya, kayak pagi tadi.
0: Oh, gitu. Nggak ada matahari sama sekali ya?
1: Enggak, ketutupan kali.
0: Iya, kalau di sini sih ada hawa-hawa panas dan warnanya oranye-orange gitu.
1: Benar, panas, cuman gak ada matahari.
0: Iya, betul.
1: Apa yang ada tuh?
0: Yang belum, Mama, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Leo, Libra, Virgo, Cancer.
1: Leo.
0: Oke, mah, lagunya.
1: Lagunya Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Oke, Mama.
1: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Ijal, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Masih di
0: sehat, masih ya.
1: Alhamdulillah sehat. Masih di pasar ya, Bang ya?
0: Iya, masih.
1: Masih. Oke deh. Zodiak yang belum, Bang, ada Capricorn,
0: Virgo.
1: Virgo. Virgo. Oke lah, siap. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya apa ya? Perahu Kertas.
1: Perahu Kertas. Oke, iya. Siap, Bang. Lagunya ditunggu ya, Bang ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal yang ada di Angso 2. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Ali.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga, Mas Ahmad?
2: Mas Ali, sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya.
2: Sama Mas Elo, masih agak ini ya kan? Masih agak gelap. Sama Manjar adalah mataharinya dikit keluar.
1: Iya.
2: Masih tetap misteri.
1: Kenapa, Mas Ahmad?
2: Masih tetap misteri.
1: Masih tetap misteri, betul.
2: Iya. Jadi apa nama? Capricorn aja lah.
1: Capricorn aja.
2: Iya.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih, Mas Ahmad?
2: Kau tetap misteri.
1: Kau tetap misteri.
2: Iya, Mas Ali.
1: Oh iya iya, siap. Oke.
2: Oke, makasih Mas Ali.
1: Sama-sama, Mas Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nila.
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Gimana kondisi Bukit Baling dan sekitarnya?
3: Debu sama asap.
1: Debu dan asap ya?
3: Iya, campur.
1: Berarti kita senasib sepenanggungan ya. Saya pikir di situ udah cerah, udah jernih gitu ya. Sama.
3: Sama aja.
1: Sama aja, iya. Tiap hari kita menghirup dan makan debu-debu ya. Iya deh.
3: Jalanan aja lagunya.
1: Oh, lagunya sesuai dengan kondisi ya, debu-debu ya. Jalanan ya. Mbak Nela, zodiaknya yang belum nih, ada Sagittarius, Gemini, Libra, Cancer.
3: Hah? Gemini.
1: Gemini aja, oke. Berarti lagunya debu-debu jalanan ya?
3: Iya,
1: ada kan? Ada.
3: Bisa kan?
1: Hah?
3: Bisa kan?
1: Boleh, siap.
3: Ya, untuk Mas Didi ya, sehat selalu ya, Mas.
1: Amin.
3: Siapnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Nela di Bukit Baling. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ketemu lagi.
1: Ketemu lagi Mbak Ajeng.
4: Leo sudah.
1: Baru yaudah. Aja diambil sama Mama Elo tadi.
4: Yaudah, Libra aja.
1: Libra punya Mas aja Andi. Punya Mas Andi. Oke, lagunya apa Mbak Ajeng?
4: Lagunya enggak itu kan? Enggak ngebit-ngebit enggak?
1: Enggak,
4: kan?
1: Yang kan? Original.
4: Original. Tiga hari tiga malam tuh.
1: Tiga orang, hari ya? Tiga malam, oke siap.
4: Itu kan Mas Andi pusing pala gue.
1: Kenapa?
4: Enggak lah, canda Mas.
1: Canda, iya, biasa lah ya.
4: Ya udah Mas ya.
1: Iya Mbak Ajeng.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Virgo ya, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan ya, dan kondisi keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih cukup terbuka lebar. Asmaranya, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

Kita lanjut Gemini. Jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat. Dan keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan ya. Dan buat asmaranya, kurangi sikap keras kepala terhadap pasangan Anda.

Lanjut yang kelima, ada Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, harus tetap optimis ya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk Anda. Dan untuk keuangan, arus pemasukan cukup baik ya. Asmaranya sebaiknya hindari terlalu dekat ya dengan orang-orang yang mungkin kurang disukai oleh pasangan Anda.

Oke, saya Manggis semuanya. Lepas dari pukul 11.20 menit waktu Radio Manggis, ya gak terasa udah hampir jam setengah 12. Nah, mungkin jam-jam rawan nih ya. Agak-agak lapar nih kayaknya jam segini ya. Oke deh, buat saya Manggis yang sedang menikmati santap siangnya di tempat kerja maupun juga di rumah ya. Selamat menikmati.

tapi rawan ya dengan kondisi laka lantas. Ada yang rame ya dan tidak terlalu sering terjadi laka lantas. Nah itulah, jadi kita harus tahu nih ya medan tempur yang akan kita lewati ya. Tapi yang pastinya kalau untuk lingkup dalam kota Jambi tetap ya dengan kecepatan maksimal sesuai dengan batas kecepatan dalam kota gitu ya. Karena memang di dalam kota kita nggak boleh melewati jalan-jalan yang cukup apa ya, memang jadi arus lalu lintas itu ngebut-ngebut saya manggis ya. Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan masing-masing untuk menggunakan kendaraannya. Nah jadi makanya prioritaskanlah keselamatan bersama keluarga itu number one ya. Dan buat saya manggis juga yang mungkin lagi istirahat di rumah, selamat siang buat Anda ya, selamat santai juga. Mungkin yang baru selesai makan juga, jadi menikmati suasana siang Anda. Kita hibur kembali saya manggis dengan alunan lagu-lagu dangdut ya yang akan kita hadirkan untuk Anda. Sambil menemani Anda juga yang mungkin belum sempat makan ya karena mungkin masih kenyang. Tadi sarapan paginya banyak. Nah jadi masih kenyang bawaannya, mungkin makan siangnya setelah sholat zuhur kali ya. Jadi pokoknya apapun itu tetap jaga kesehatan. Apalagi yang namanya Anda punya penyakit lambung ya. Kalau penyakit lambung, asam lambung.

waktu sholat semakin cepat ya. Jadi sekarang ini waktu zuhur itu jam 12 siang, lewat 3 menit sudah masuk waktunya sholat zuhur. Oke deh, kita langsung aja yuk dangdutan dulu dengan beberapa lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama Radio Manggis di Zodiak kita.

0: Mam, sakit kepala? Ya minum Ultra Flu, biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Re, nih, kopi buat kamu.
7: Nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
8: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
7: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
9: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
7: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
9: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
10: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
11: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 13.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdut Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya.
2: Asik goyang.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mandi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat

0: berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam,

0: lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Oke, selamat siang kembali saya Manggis semuanya, lepas dari pukul 12:42 ya di Radio Manggis 96 FM. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua yang udah pada gabung ya di zodiak kita. Dan juga selamat siang buat saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya dimanapun Anda berada maupun yang selalu mendengarkan via streaming. Iya, tadi saya sudah berikan beberapa informasi zodiak kepada Anda semuanya. Kita tinggal membacakan yang terakhir ya untuk zodiaknya. Dan juga yang baru bergabung, selamat siang buat Anda semuanya. Semoga menyenangkan suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Kita masuk untuk zodiak yang berikutnya, ada zodiak dari Cancer. Oke, buatnya Cancer ya, meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar ya. Dan keuangan, hindari mengambil keputusan terburu-buru. Asmara, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan Anda.

Dan kita beralih ke yang terakhir, ada Sagittarius. Walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan ya terhadap berbagai urusan penting dan keuangan. Tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang, dan asmaranya jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali. Ya, semoga semuanya udah clear, lengkap semua zodiak yang saya informasikan kepada Anda. Tetap ya, yang namanya zodiak itu difilter secara baik ya. Karena terkadang beberapa informasi zodiak ini mungkin jadi acuan juga pada Anda yang memang terbiasa dengan zodiak ya. Jadi segala informasinya anggap aja hiburan ya, jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Karena terkadang isi zodiak ini ada plus minus sih Manggis ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang terlalu banyak minusnya, jadi beban pikiran, nah kebawa-bawa gitu ya. Padahal kan belum tentu informasinya sesuai dengan apa yang bakalan terjadi di kehidupan Anda gitu ya. Jadi makanya segala sesuatunya ya kita sebagai orang yang mungkin mendapatkan informasi tersebut selalu harus bijak ya dengan segala apapun yang kita dengar dan kita terima gitu ya. Dan juga buat saya Manggis semua yang sedang beraktivitas, tetap semangat untuk Anda ya yang lagi bekerja ya dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yang berpergian di luar ya jangan lupa menggunakan masker untuk kesehatan juga. Dan yang pastinya untuk saya Manggis yang lagi istirahat di rumah, selamat istirahat. Yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Semoga terhibur ya sambil mendengarkan Radio Manggis di suasana siang hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga udah nemenin saya dari jam 6 pagi sampai hampir menjelang jam 1 siang. Oke, saya Manggis semuanya, saya DJ Ale. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda di kondisi minggu ini ya. Mudah-mudahan kita doakan terselesaikanlah kabut asap ini dengan baik. Dan kita mendapatkan curah hujan yang intens ya di beberapa hari dan bulan depan mungkin ya. Tapi kita gak tahu ya, prediksi segala sesuatunya itu kan hanya Tuhan yang Maha Esa yang tahu, Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai rencananya buat kita manusia ya. Tapi yang pastinya kita harus menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran lahan ya di tempat-tempat yang rawan karhutlah. Oke lah, saya Manggis semuanya, selamat berakhir pekan untuk Anda semua dimanapun Anda berada ya. Selamat menikmati momen-momen yang menyenangkan bersama keluarga dan tetap stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Masih ada beberapa lagu dangdut yang saya akan putarkan untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sih bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, sak wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit.

0: degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Miss you, baby.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdut Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdut.
2: Asik goyang.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mangis, heboh dan lucu, asik goyangnya.
2: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Aloh, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Re, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Meripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Ada independensi. Ikna bima qasamallahu lak takun aghna nas. Merasa puas dengan pemberian Allah, kau akan menjadi orang yang paling kaya. Banyak orang kaya bermental fakir, kurang, mengemis. Kalau engkau pejabat mengemis, orang tak hormat pada jabatanmu. Tapi kalau kau ulama mengemis meminta, maka kau sudah merendahkan Al-Quran dan sunnah yang kau bawa. Maka mau tak mau, lembu cucuk hidung. Kalau sudah hidungnya dicucuk pakai paku, ditarik kemanapun pergi, dia akan berkata, tak pernah berkata tidak, dia hanya akan berkata, mau. Ayolah ikut. Oleh sebab itu, maka independensi. Dulu orang kalau mau melihat ulama, dilihatnya wajah ulama, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Syekh Burhanuddin Ulakan, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Buya Hamka, mengingat Allah. Aku kalau kulihat wajah Tuan Fulan, mendekatkan aku pada Allah. Jangankan melihat wajahnya, duduk saja aku di majlisnya, ingat aku pada Allah. Saya tak ingin nanti ada jamaah berkata, aku kalau ku ingat, kalau kulihat wajah Ustaz Somad, ingat aku proposal. Maka Nabi SAW yang kedua, menapaki jejak-jejak dakwah Muhammad SAW, mapan secara ekonomi agar tidak mudah didikte, dibawa ke sana kemari. Dari mana Ustaz tahu Nabi Muhammad itu mapan ekonomi? Menikah dia dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Onta paling murah, bakarah onta masih muda, onta kecil, belum tua, belum besar. Berapa harganya paling murah? 35 juta kali 20 ekor, 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 700 juta. Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Mohon maaf, sejak mendengar ini tentu ibu-ibu naik standar nikah nampak. Salah sendiri, jangan salahkan saya. Salah yang ngasih judul menapaki jejak-jejak dakwah. Nabi Muhammad menikah 25 tahun umurnya. Sekarang orang kuliah S1 selesai 23. Ambil S2 25. Menyambung lagi S3 28. Mencari kerja lagi 2 tahun 30. Kapan mau mencari 700 juta? Akhirnya umur lanjut tak menikah. Kacau. Silap-silap kena LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Maka Nabi menumbuhkan semangat entrepreneur. Bagaimana dia bisa banyak punya duit seperti itu? Dia membawa kambing-kambing Bani Sa'ad, kambing-kambing orang Makkah, in the entrepreneurship Nabi SAW. Lalu setelah itu dia membawa barang-barang dagangan Khadijah. Nabi itu pedagang. Masalah cerita dagang, tak usah cerita di bumi Minangkabau. Sama dengan mengajar itik berenang, sama dengan menggarami air laut. Tak usah ustaz ajarkan kami. Langsung saja ke kesimpulannya, bahwa

Nabi begitu mapan ekonomi, umur 25 tahun, mahar 700 juta. Itu baru kambingnya, belum ditambah beberapa auqiyah. Dr. Syafi'i Antonio menghitung mahar Nabi itu 1 miliar lebih dengan Khadijah, janda, apalagi gadis. Mendengar cerita ini tentu ibu-ibu menyesal dulu yang dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Qur'an. Zaman kita, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Qur'an. Anak-anak muda yang sekarang ini lebih murah lagi. Pak, izinkan aku meminang anak gadis bapak. Apa yang kau bawa? Kupinang dengan bismillah. Gaya bukan main lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menikah bismillah. Bukan maksud saya cerita ini menaikkan mahar. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya, itu yang paling baik. Dah agak tenang sedikit kan? Banyak yang sesak mendengar aqalluha mahran. Bahkan ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mau dinikahi si laki-laki ini, maharnya apa? Bina'laini, sepasang sendal. Aku mau nikah, maharnya sepasang sendal." Lalu Nabi bertanya, "Atardina, apakah kau ridha kalau nikahin nikahan mahar sepasang sendal?" Kata perempuan itu, "Ya, aku ridha. Boleh." Itu dalil nanti kalau ada yang mau nikah sepasang sendal, boleh. Tapi saya sarankan janganlah. Karena rumah tangga ini kan ada pukul ombak ampas gelombang. Ya kalau pas senang, kalau pas susah, pas kelahi nanti, alah kau dulu kan pakai selop ku nikah. Saya cerita ini bukan untuk mengambil kesimpulan mahar mesti mahal. Ini sampel contoh bahwa Nabi secara ekonomi mapan. Kemapanan ekonomi itu dia membuat dia independen. Dia tidak bisa didikte oleh Abu Ja'al, Abu Lahab, Abu Sufyan tak bisa mendikte dia. Apa kata dia dengan prinsipnya? Law wada'u syamsa, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amra, supaya ku tinggalkan ini, ma taraktu, aku tak akan tinggalkan. Kita bisa berkata begitu, kenapa? Kalau secara ekonomi mapan dan tidak masuk dunia itu ke dalam hati kita. Banyak pesan-pesan jamaah di internet, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di fanpage. Apa kata mereka? Jangan Ustaz tergoda, jangan Ustaz tergoda. Alhamdulillah sampai saat ini belum tergoda. Karena memang yang datang tuh ya sekitar 2 juta, 3 juta. Tapi kalau 200, istikharah saya dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami doakan Ustaz istiqomah. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Bagi yang suka, like and share. Jaga ini. Andai kau tak kaya, hatimu mesti kaya. Karena kalau kau perturutkan, ini tidak pernah ada cukupnya. Kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam itu punya lembah terbuat dari emas. Ada bukit, ada bukit, ada tanah yang landai rendah, ada emas di dalamnya. Andai emas semua isinya, tidak akan pernah kenyang. Sampai kapan? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya berisi tanah. Tadi dalam perjalanan, udah saya dari dulu memanggil beliau udah jel dari dulu. Maka sampai hari ini kalau merubah menjadi ustad agak payah sedikit. Oke lah, Ustaz Jel Fatullah. Ada jenderal di Jakarta itu Ustaz Somad. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jenderal, orang awak bana dari Maninjau. Sederhana hidupnya. Patutlah ucapannya tajam. Patutlah analisanya bernas. Patutlah kata-katanya menyentuh. Patutlah orang bersimpati. Kenapa? Dari kesederhanaan. Iqna bima qasamallahu lak. Wakil presiden, deklarator kemerdekaan, di akhir usianya sampai untuk sewa, bayar air dan lampu rumahnya pun tak cukup untuk membayar itu. Siapa dia? Itu Bung Hatta, orang awak mana. Tanamkan kesederhanaan dalam hati. Jangan pernah merasa kurang, kurang, kurang. Walan tamla fagu illa turab, sampai mulut berisi tanah barulah cukup, cukup.
Sudah mulut berisi tanah, barulah berkata cukup. Selama itu belum, belum, belum, belum. Maka ini dibina, dibentuk. Maka Nabi SAW jejak yang kedua adalah mengikuti jejak-jejak dakwah Nabi Muhammad SAW, memapankan ekonomi. Yang ketiga, apa dia? Masuk fase yang dari 41 ke 53, kekuatan akidah. Akidah, benteng utama. Andai sempit dunia ini karena ancaman, karena tekanan, jangan pernah kau stres karena depresi. Sekarang masalahnya akidah. Artis-artis nampaknya bicaranya lantang di depan orang banyak, tidak grogi sedikit pun. Rupanya di dalam dompetnya ada keris kecil. Dapatnya dari mana? Dukun. Kau pakai ini, nanti kau akan berani. Rupanya keberaniannya bukan dari Allah, karena ada keris kecil di dompet. Tiba-tiba pas duduk, patah keris, tercucuk punggung. Hebat, terkenal, masyhur. Rupanya minta hantu di bawah pohon rimbun. Hai, hantu segala, hantu setan segala, datanglah, datanglah, datanglah. Puasa 3 hari tak makan-makan supaya badan lemas, supaya setan datang. Akhirnya setan pun datang. Wani piro, berkawan sama setan. Maka hilangkan ini semua. Kalau anda lahirnya bulan Mei, pakailah cincin pakai batu warna merah, maka aura merah anda akan bangkit. Wajah anda menjadi merah, aura anda merah, mata anda akan jadi merah. Yakin dia pada itu. Oh, merah-merah mataku kan? Kalau perkara mata merah, ikan busuk pun merah. Jangan lagi percaya kepada yang begini. Kuatkan akidah. Berapa kali anak gadis mengadu diputus calon yang akan meminang, bahkan sudah meminangnya, batal Pak Ustaz. Hancur hati, berkecai bagaikan batu jatuh ke lantai. Kenapa? Dibatalkannya pernikahan Pak Ustaz. Kenapa? Hanya gara-gara bintang tak cocok. Dia Taurus, Taurus kambing. Kamu apa? Pisces ikan. Katanya kambing sama ikan nanti masuk angin, tak cocok. Akhirnya putus kami. Yang kedua itu pun diputusnya juga. Kenapa? Dia Taurus. Perempuan itu apa? Leo. Singa, takut dia diterkam singa. Yang ketiga itu pun putus juga. Kenapa? Capricorn, apa itu? Kalajengking. Jadi sekarang, sampai sekarang tak nikah-nikah. Gara-gara asyik menengok bintang, bintang, bintang. Kazzabal munajjimun walau sodaku. Bohong, dusta, tipu orang yang percaya kepada bintang-bintang. Walau sodaku, walaupun kelihatannya, ucapannya, kata-katanya benar. Oleh sebab itu Islam mengajarkan la ilaha. Berani mengatakan la ilaha, la ma'budah bihaqin illallah. La ilaha, la mahbubah bihaqin illallah. La ilaha, la mawjudah bihaqin illallah. 13 tahun menanamkan keyakinan. Andai seluruh dunia ini mau membunuh aku, wahai Abu Talib, mereka tidak akan bisa membunuh aku kalau tidak, kata Allah. Kematian adalah rahasia Allah. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat engkau lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. Itulah yang membuat sahabat saya, guru saya, bisa berani masuk, menyeberang dari Bangladesh, masuk ke Arakan, masuk ke Rohingya, menengok langsung. Keberanian tak membuat orang cepat mati. Ketakutan tak membuat orang lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. La inni jitama'atil ummah. Semua umat ini berkumpul. Ala ayyadurruka bisyai'in. Ingin memudaratkan engkau. Tidak, kata Allah. Maka tidak. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun. Ini sekarang anak muda bawaannya takut aja. Kok kenapa tak jadi sekolah ke Mesir? Takut Pak Ustaz mati di laut merah. Kenapa tak jadi kuliah ke Bandung? Takut Pak Ustaz mati naik pesawat. Sekarang kalau mati, mati. Minum kopi aja mati. Ini minumnya kopi Mirna, mati. Maka tanamkan keyakinan yang kuat. Aqidah. Aqidah diambil dari tiga. Aqadah. Artinya simpul tali. Ambil tali, simpul kuat. Simpul tali, simpul mati, jangan macam simpul sepatu. Kalau simpul sepatu terasa sempit, longgarkan.
Simpul, jangan macam simpul jemuran. Terasa pendek, panjangkan. Tapi simpul mati. Siapapun yang menawar, maka kau tidak akan pernah berkata ya. Kenapa? Itulah prinsip tanamkan akidah. Masalah rezeki, wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada yang melata di atas muka bumi illa Allah rizquha. Ini kan masalah sekarang ni UUD, ujung-ujungnya duit. UUW, ujung-ujungnya wanita. UUP, ujung-ujungnya perut. Ini sengaja diciptakan Allah jauh. Perut sama otak sengaja dibuat Allah jauh. Ini perut, ini otak, ini kemaluan. Tapi ada orang yang bersatu antara otak dengan perut dengan kemaluan. Di situ otaknya, di situ kemaluannya. Di situ otaknya, di situ perutnya. Macam udang. Oleh sebab itu maka sengaja dijauhkan Allah supaya kita berpikir jernih. Masyarakat konsumtif hanya gara-gara 50 ribu dijualnya suaranya hanya untuk suatu kebatilan. Insya Allah di Padang orang tidak akan menjual suara. Kalau dikasihnya 50 ribu di Padang, mana laku? Kalau 500 tidak, 5 juta nah, tak yakin saya. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka keyakinan akidah itulah. Makanya kita tetap naik pesawat tak takut. Kenapa? Bertakbir sampai di atas pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kutinggalkan antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Keselama dalam perjalanan engkaulah sahabat kawan bersama, sedangkan dalam yang kutinggalkan keluarga ada Allah juga bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kau berada kau tetap bersama dengan Allah. Ma'iyatullah, itu yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thur ketika Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka kafir Quraisy menangkap kita? Apa kata Nabi? La ta'zan, la ta'zan dan bisad, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu juga yang dikatakan Musa ketika Bani Israel menengok pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Innalamudrakun, innalamudrakun, mikir akan menangkap kita. Mereka akan menangkap kita Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Innama iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Besar cobaan ini, kecil. Kenapa? Karena ada dia yang maha besar. Allahu Akbar. Pahamlah jamaah. Patutlah ustaz tetap tegar diejek, dicaci maki oleh mereka di internet itu. Ini rahasianya rupanya. Ustaz tak stres membaca mereka ngejek-ngejek ustaz di internet. Tak stres, kenapa? Tak pernah saya baca. Dah 2 hari HP saya tak aktif. Kenapa? Diblokir banyak betul orang masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka tanamkan keyakinan. Ini proses. Yang pertama, bentuk keberanian berkarakter. Yang kedua, buat mapan secara ekonomi dengan membangkitkan entrepreneurship. Yang ketiga, maka kuatkan keyakinan selama 13 tahun ditanamkan Nabi. Akidah, akidah, akidah. Salat nanti belakangan. Puasa nanti di Madinah. Haji nanti tahun terakhir. Akikah nanti tahun kedua. Solat Idul Fitri, Idul Adha nanti. Tapi yang 13 tahun ini akidah, akidah, akidah. Tapi jangan pulang dari pengajian ini dibalik. Kau tak solat, nanti. Kau tak puasa, nanti setelah hijrah. Tak solat Idul Fitri, nanti. Yang pertama ini akidah aja dulu ya. Bukan begitu maksudnya. Ini cerita tentang proses. Yang keempat, apa dia? Kenapa dakwah Nabi itu berhasil? Setelah pindah ke Madinah, Nabi menguasai politik. Kalau politik tidak dikuasai orang Islam, maka orang Islam akan merasakan sakitnya dipimpin oleh orang yang tak peduli pada politik. Orang Islam mesti peduli pada politik. Apa kata Imam Syahid Hasan Al-Banna? Al-Muslim, seorang Muslim, layyutimma islamahu, dia belum menyempurnakan keislamannya. Hatta yakuna siyasiyan, sampai dia peduli pada politik. Muhtamman biha, peduli, perhatian, konsen pada politik. Wa ghuyuran alaiha, lan yutimma islamahu illa ayakuna siyasiyan ba'idun nazar an su'uni ummatih,
punya visi pandangan ke depan tentang umatnya. Muhtamman biha, peduli. Wa ghuyuran alaiha, cemburu, ada sifat ingin perubahan. Islam, kalau ingin cari selamat, masuk ke dalam masjid, petik tasbih, pejamkan mata.

ya. Pak, bapak masih berzikir juga lagi. Itu mereka sudah kristenisasi, sekeliling kampung sudah. Biar aja lah, tak apa-apa, Allah memberi hidayah. Astagfirullah. Pak, tanah kita sudah digarap orang, sudah habis, sudah berdiri bangunan-bangunannya, ruko-rukonya, tak apa-apa. Kalau Allah berkata tidak, tak akan terjadi. Astagfirullah. Pak, mereka sudah mau menyerang masjid kita. Kalau tidak, kata Allah tidak. Pak, mereka sudah masuk. Apa? Ayo kita bergerak. Seandainya Syekh Tarekat itu dulu cuma berzikir dalam kelambu, tidak mungkin dia dicampakkan sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Siapa dia? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Bergerar Tajul Khalwati dari Irak. Kenapa disebut Tajul Khalwati? Tajul artinya Tajul Crown. Apa bahasa awak crown? Mahkota. Payah, lupa bahasa awak dah lama. Tajul Khalwati, mahkota tarekat Khalwatiyah. Karena dia ambil tarekat itu dari Irak. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati bergerak seorang syekh mursyid tarekat sampai dicampakkan ke Afrika Selatan. Sampai hari ini makamnya di Afrika Selatan. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili punya 3 murid. Syekh Abdul Ra'ub Singkili tarekatnya Syattariyah. Lalu turun kepada muridnya satu orang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tarekatnya Syattariyah, dia balik ke Sulawesi Selatan, Makassar. Lalu satu lagi nama muridnya Syekh Muhyid Pamijahan, Jawa Barat. Yang satu lagi pulang ke Sumatera Barat, namanya Syekh Burhanuddin Ulakan Syattariyah. Mereka bukan hanya sekedar memetik tasbih, tapi mereka adalah haraki, pergerakan-pergerakan. Itu yang membuat Belanda itu cemas. Kalau cuma berzikir saja, apa kata Belanda? Petik adalah zikir kau sampai mati. Kami tak akan peduli. Siapa yang membangkitkan semangat jihad, mengusir tentara Mussolini dari negerinya Muammar Gaddafi, Libya, tarekat Sanusiyah. Maka jujur, luruskan balik pemahaman ini. Ini adalah satu jalan yang ingin bergerak dari jalur Muhammadiyah, silakan. Dari jalur Nahdlatul Ulama, silakan. Dari jalur pergerakan partai, silakan. Tapi semuanya akan bertemu pada satu titik, menolong agama Allah dengan perjuangan. Ba'idun Nazar punya sisi pandang yang jauh ke depan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita ambil paku, kita coblos gambar orang, kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak untuk memimpin aku 5 tahun ke depan. Cucuklah lubang hidungnya. Kenapa? Karena itu persaksian. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Usolli us-sunnatal istikharah politik lillahi taala. Mana yang ibu pilih? Nampaknya gambar iko Pak Ustaz. Di apa gambar ikonan dipilih? Setiap malam ditutui mato enyolan dan terbayang-bayang. Kenapa itu yang terbayang? Lama mengasih baju kaos 3 rebana cie 20 surat yasin 2 jam dindiang 1. Setiap kalinya datang ke masjid kami, kami nyanyikan lagu minta dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la la la la la la la. Ingat, man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami, siapa yang curang, siapa yang berkhianat. Wa man yaghlul, siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa pengkhianatannya hari kiamat. Maka politik harus dipegang oleh umat Islam. Ustaz berceramah, bolak-balik, maksiat, maksiat, hancurkan, tutup. Orang membuat maksiat, diam saja. Tapi begitu ada kekuasaan di ujung jari, langsung tanda tangan, Alexis tutup. Selesai. Habis. Allahu Akbar. Pegang kekuasaan. Jangan ketika kekuasaan sudah tak di tangan, barulah datang ke Ustaz. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Terlambat sudah kau datang padaku. Dulu ente kemana aja? Kemana aja selama ini? Pakailah segenggam kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka politik 10 tahun Nabi Muhammad SAW berkuasa di kota Makkah Al-Mukarramah, di Makkah tak ada kuasa.
Makanya tidak ada sholat berjamaah di Makkah. Carikan saya hadis mana Nabi sholat berjamaah di Makkah. Tak ada. Pernah Nabi sholat berjamaah tadi makmumnya di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Mana ada. Sedangkan Nabi sholat sendiri aja di samping Ka'bah, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dicekik mereka lehernya, disiram mereka pakai kotoran unta, datang Fatimah menolong. Makanya kalau ada jamaah di sekitar Masjid Jabal Rahmah ini tak ada datang kemari, jangan suuzan, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ketika Nabi sudah punya kekuasaan, maka dia bisa check and recheck. Selesai sholat dia menghadap ke jamaah, dia bertanya, Asyhadun fulan, mana sepulan? Asyhadun fulan, mana sepulan? Asyhadun mana sepulan? Bisa. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya tak pernah selesai sholat nanya, mana Pak Anu? Mana Asyhadun? Kenapa Ustaz tanya? Saya tak ada kuasa. Saya tak berani nanya. Tapi kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kantor? Mana kepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang? Segenggam kekuasaan. Nabi SAW meninggal Nabi, naik Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Meninggal Umar, naik Utsman. Meninggal Utsman, naik Ali. Meninggal Ali, naik Bani Umayyah. Habis Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Itu yang diceritakan Ustaz Jel Fatullah tadi. Berkuasa Islam di Madinah, berkuasa Islam di Baghdad, hancur, muncul lagi kekuasaan di Spanyol. Hancur di Spanyol, naik Turki Utsmani. Islam tidak akan pernah hancur. Dan insya Allah, satu yang belum bangkit, sudah pernah di Arab, sudah pernah di Persia, sudah pernah di Spanyol, sudah pernah di Turki, akan bangkit di Indonesia insya Allah. Allahu Akbar. Kalau begini teriakannya luar biasa. Tadi saya mulai tausiah jam 1.15, sekarang pas jam 2.15, 60 menit. Di sini tertulis jam 2.30 habis, tinggal 15 menit lagi. Saya di mana-mana bicara 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di botol koketek setengah jam. Yang kelima, baru 4 tadi bicara kita. Yang kelima, Nabi memberikan posisi tepat. The right job and the right place. Pekerjaan yang tepat diberikan pada orang yang tepat.

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Pak.
5: Ada apa toh, Bu?
4: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
5: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
4: Iya, tapi
5: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
4: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
5: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
4: Apa Pak, Prokan?
5: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
4: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: putih, keladitikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgensik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India

0: Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
0: Semua tentang Jambi.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: 96 FM, Radio Manggis.
5: Manggis Radio.
6: 96 FM, Radio Manggis.
7: Yang pertama dan

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
4: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis.
5: Yang pertama

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
4: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

96 FM Radio Manggis, Koplo Indonesia, koploin dong. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini di hari Minggu 20 September 2026 ya. Hari Minggunya udah selesai, Soib Manggis ya. Udah masuk malam Senin lagi dan besok mudah-mudahan kita bisa ketemu hari Senin lagi ya. Rasanya kok cepet banget ya berlalu Soib Manggis ya. Kalau udah mau ke apa dari hari Sabtu ke Minggu, Minggu ke Senin tuh kayaknya cepet gitu ya. Sementara nunggu dari Senin sampai Sabtu itu lama banget ya. Emang lama ya. Oke lah, saya manggil Center Ote Jambi. Kenapa bisa begitu? Karena kita itu kan udah penat banget ya, saya manggis ya, dengan jadwal kerja, rutinitas kerja sehari-hari yang kita lakukan, yang bikin penat ya, bikin capek, bikin lelah segala macemnya. Makanya pengennya tuh libur gitu kan. Hari Minggu, pengennya tuh hari Minggu terus gitu. Tapi lama-lama libur juga gak enak Soib Manggis ya. Tapi hari Minggunya satu kali dalam seminggu kayaknya cepet banget gitu ya. Bisa gak hari Minggunya tuh 3 kali dalam satu minggu. Oke lah, saya Manggis Center Ote Jambi. Malam hari ini mudah-mudahan tetap sehat saya Manggis ya, walaupun udara di luar ya Kota Jambi masih belum menunjukkan angka yang baik saya Manggis ya, belum dalam kategori sehat, masih dalam kategori sangat tidak sehat saya Manggis ya. Nah, barusan tadi saya cek indeks kualitas udara di angka 200, masih di 200 lebih ya. Itu kategori sangat tidak sehat Soib Manggis ya. Dan akibatnya ini pemerintah Kota Jambi kembali mengeluarkan edaran terkait pembelajaran ya semasa kebakaran hutan disertai dengan asap ini. Untuk besok itu 21 September 2026 Satuan Pendidikan Jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Sampai besok ya, hari Senin 21 September sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Berarti ini lagi ya, mundur lagi. Beberapa hari sebelumnya itu hari Jumat, Sabtu udah diperbolehkan yang kelas 4, 5, 6 kemudian SMP itu di sekolah ya. Tapi ini kembali ke ini lagi Soib Manggis ya. Edarannya SMP, SD, SMP semuanya libur ya, apalagi yang di bawahnya ya. Itu edaran terbaru ya dari pemerintah Kota Jambi Soib Manggis ya. Jadi orang-orang tua yang punya anak masih sekolah khususnya yang SD gitu ya pada pusing. Kenapa pusing? Karena udah kelamaan jadi guru di rumah. Nah, itu rasakan ya gimana rupanya perjuangan seorang guru di sekolah ya, mendidik anak-anak ya yang dari tidak tahu jadi tahu, kemudian bergelut dengan segala macam kelakuan mereka masih anak-anak yang kadang-kadang lucu, kadang-kadang gemesin, kadang-kadang bikin kesel, kadang-kadang bikin marah ya. Oke lah, saya Manggis Center Ote Jambi. Apapun itu, mudah-mudahan semuanya bahagia ya di hari Minggu ini, malam Senin ini ya. Dan kalau semua aktivitasnya sudah selesai di hari Minggu ini, kembali beristirahat ya. Jangan lupa mandi biar fresh lagi badannya. Terus juga makan malamnya jangan lupa. Terus tidurnya juga harus cukup malam hari ini supaya besok ketika bangun udah bisa semangat lagi ya untuk memulai aktivitas kembali.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

96,6 FM Radio Manggis Koplo Indonesia. Koploin dong Dike Sabrina, Sia-sia Mengharap Cintamu. Satu tembang yang direquest sama Pak Doari. Selamat malam Pak Doari ya, Koplo Indonesia dari kawasan kilometer 15 Sungai Bertam. Katanya menyapa untuk semua Sohib Manggis yang lagi dengerin malam hari ini ya. Buat Bang Muri selamat tugas aja. Terima kasih. Kasih kembali Pak Doari, terima kasih masih tetap monitor ya 96 FM. Gimana suara kita di sana? Jelas, bersih atau gemeresek-gemeresek atau hilang timbul? Selamat malam juga untuk Edi Sandiki Edi. Koplo Indonesia ada di sini, benar. Gunung Musi, Banyu Asin. Jauh nih ya. Minta lagunya dong, Ambiar Mak Biar dari Happy Asmara, untuk menyampaikan salam kepada semua orang. Terima kasih Bang Muri, terima kasih kembali. Oke lah, yang ada di luar kota bisa dengerin Radio Manggis juga ya. Saya Manggis melalui streamingnya ya, di aplikasi Manggis FM atau di beberapa aplikasi yang lain ya. Saya Manggis Antara Kota Jambi. Selamat malam buat semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di di tengah-tengah kondisi yang kurang baik untuk kesehatan kita, saya Manggis ya. Nah, saya Manggis Center Rota Jambi, menjaga kesehatan ini sangat penting sekali, apalagi di tengah keadaan yang seperti ini, saya Manggis ya. Karena di tengah udara yang seperti ini ya, lingkungan yang seperti ini, kita itu mudah sekali terpapar penyakit ya, kemudian akhirnya kita ngedrop ya. Makanya harus benar-benar asupan gizi, vitamin ya, untuk tubuh kita itu harus benar-benar dijaga dengan baik ya. Kemudian juga waktu istirahatnya juga harus dijaga dengan baik, saya Manggis ya. Dan terus juga mengelola stres. Nah, stres ini juga ini saya Manggis ya, berpengaruh sekali dengan kesehatan ya. Jadi seorang wanita Prancis berusia 103 tahun ini telah mendedikasikan puluhan tahun untuk aktivitas yang membuatnya tetap kuat secara fisik dan waspada secara mental. Dan dia tinggal di kota pedesaan di Lere, Prancis, namanya Charlotte, menjalani kehidupan yang aktif dengan sejumlah kebiasaan sederhana. Mulai dari pola makan, jalan kaki, ya, menjaga hubungan dengan orang lain, hingga menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil menjadi bagian dari kesehariannya, saya Manggis. Sehingga membuatnya bisa hidup 100 tahun lebih, saya Manggis ya, 103 tahun. Jadi salah satu resepnya, saya Manggis ya, ini sebenarnya kalau kita bicara umur ya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi ya menjaga kesehatan dengan ini saya panggil ya, kesempatan kita untuk hidup di atas dunia ini tentu ada ininya juga ya, ada hubungannya juga saya panggil ya. Nah, salah satu resepnya sehingga bisa tetap kuat di usia yang udah 103 tahun itu saya panggil ya, dia menceritakan salah satunya adalah bagaimana dia bisa menjaga hubungan dengan orang-orang ya. Jadi dia menekankan pentingnya menjaga hubungan dalam menjaga kesejahteraan diri. Sebuah kelas yoga yang diajarkan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Jadi para muridnya menggambarkan Charlotte ini sebagai sosok yang menuntut sekaligus memberi semangat. Jadi dia bisa mendorong mereka untuk berkembang sambil memupuk kepercayaan diri. Ya, menurut putranya, kemudahan ibunya dalam berinteraksi sosial ini membentuk pemahamannya tentang penuaan yang sehat. Ya, jadi hubungan dengan orang lain itu mempengaruhi pendekatannya terhadap kehidupan lebih dari apapun. Para muridnya yang berusia 35 sampai 60 tahun tersebut telah menjadi temannya dan hal itu juga membuat dia merasa nyaman. Jadi penting sekali saya Manggis ya, menjaga hubungan baik dengan orang lain sehingga tidak ada masalah saya Manggis ya. Walaupun sebenarnya ya nggak ada sih manusia nggak ada masalah dengan orang lain, itu tetap ada, tapi bagaimana
bisa masalah yang besar itu diperkecil dan masalah yang kecil itu jangan dibesar-besarkan, oke? Okay?

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis.

0: 4 atau 36117 47. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,

Selamat malam juga Ririn Azahra. Assalamualaikum Mas Muri, waalaikumsalam. Koplo Indonesia, koploin dong. Rekas lagu dong, Cinta Terlarang atau Digelangi di Rantai Rindu. Digelangi, gimana tuh lagunya ya? Di rantai digelangi rindu. Kebalik-balik ya. KKS untuk semua Sohib Manggi saja yang lagi dengerin malam hari ini. Terima kasih untuk Ririn. Dan ada juga Alimin NP. Assalamualaikum Muri, koploin aja malam hari ini. Gimana kabarnya Muri? Jaga kesehatan selalu ya, dan gunakan masker juga saat beraktivitas. Bener banget, karena di luar sana asap-asap masih bergentayangan, saya manggis ya. Bang Alimin minjem lagunya dong, Wajah-wajah Kekasih. Salamnya untuk istri lagi rehat malam habis dari Talanggulo, terjebak macet di Buluran hingga arah ke jembatan Aurduri 1 karena ada truk rusak sedang dalam perbaikan di atas jembatan. Sering banget ya, apa namanya, truk atau mobil gitu rusak. Rusaknya itu pas di atas jembatan pula lah, Soi Manggis ya. Sampai polisi ikut mengamankan lalu lintas. Ya udah sering sekali terjadi kalau di situ ya. Oke Muri, terima kasih. Makasih juga untuk informasinya malam hari ini Bang Alimin yang lagi monitor juga di Kedemangan.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
8: Sampai mati pun.
0: 96 FM Radio Manggis, Koplo Indonesia, koploin dong. Kita sampai di 45 menit lewat dari pukul 20 saya manggisnya malam hari ini. Saya barusan ini ya scroll-scroll medsos gitu, terus ketemu dengan akun berita Jambi saya manggis ya. Di situ tertulis peringatan dini cuaca 4 kabupaten di Jambi malam hari ini. Ini 2 jam yang

di publishnya. Batang Hari Tanjap Tim Hujan Deras. Benarkah malam hari ini bakal hujan deras? Ya mudah-mudahan lah Sayur Manggis ya, dan bisa memadamkan api yang membakar lahan-lahan yang ada di daerah tersebut ya, sehingga asapnya besok bisa hilang ya. Semoga daerahmu juga turun gitu, turun hujan gitu Sayur Manggis ya, informasinya. Mudah-mudahan saja Sayur Manggis ya. Itu barangkali informasi yang terakhir yang bisa saya hadirkan untuk Anda malam hari ini di hari Minggu malam Senin 20 September 2026. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Mudah-mudahan bisa tidur dengan lebih nyenyak Sayur Manggis ya. Besok bisa bangun subuh dengan tubuh yang lebih segar, lebih bugar, pikiran juga lebih fresh, dan siap untuk melanjutkan kembali aktivitas berikutnya ya. Baiklah kalau gitu Sayur Manggis dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, kita berpisah dulu. Tapi Sayur Manggis jangan matiin radionya dulu, karena radio, lagu-lagu Koplo yang lain masih akan terus menemani Anda sampai Anda ngantuk malam hari ini, sampai benar-benar nanti tertidur ya di jam 10 malam. Oke, sekali lagi terima kasih dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi. Saya Muri undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koplo Indonesia.

0: Hey, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: RT 5 RW 3 10 nomor rumahku.
1: RT 5 RW 3
0: di Lion Musik.
1: Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share.
2: Safari Record.

0: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sediakala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggil.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda.

0: pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Durbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal yang
11: mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
12: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga lahan Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
3: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
13: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Senin di awal aktivitas 21 September 2026.

Program Sebentar Jambi hadir kembali menemani suasana pagi Anda kurang lebih selama 2 jam ke depan ya. Kita hadir dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggi 96 FM. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat pagi saya Manggis semuanya, selamat pagi Kota Jambi dan sekitarnya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini.

Program Seputar Jambi hadir dengan rangkaian beberapa informasi berita maupun juga peristiwa yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi juga buat saya Manggi, siang pagi hari ini sudah mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaannya dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan semuanya lancar, diberikan juga kemudahan setiap rezekinya. Dan kita doakan Soe Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

Di hari Senin ya, 21 September 2026 ya, awal aktivitas Anda, semangat luar biasa untuk Anda semuanya yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaan ya, setiap profesi yang Anda jalankan mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Dan juga yang pastinya tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis karena nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.